hulli ho i o ho ho. Kia nea a pua rose e honi kaulana. He mili mili ho i naka malahini. Na malahini ho i o ho. I ka maaina hau. Ua noho i a ho i a kupa. Ia nei i hono ka ini. Ka anohi a kau i ka luna no molokama. Noho na ho oe i ka oho, i ka lau o ki paina, i hoa pipi ho i no ki o ni kaulana.